abu biacara. Imunnya aja tu biacara macam ni. Gua financial facility. Bukan dia mula berkumpul dengan biacara macam ni. Orang normal mal. Pilih macam tu. Lincang five bank. Macam cok ini. Ini gaji minimum apa? Juru biara. Ini notable. Not. Adek. Apa mana?